0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Apakah pagi hari ini Anda bangun tidur dengan mengucap astaga? Karena kemarin kan sempat demo kan ya, tapi ternyata apakah demo ini sesuai dengan harapan Anda? Karena kalau ternyata di Jogja itu alhamdulillahnya damai. Kemarin kan Bintang sempat ngumumin, bukan Bintang ngumumin ya, membacakan.
1: Apakah kamu koordinator kok kamu mengumumkan?
0: Orator kah? Tidak. Membacakan poster yang emang menunjukkan jam 12 tuh kumpul di parkiran Abu Bakar Ali. Itu nanti jalan di DPRD, Kepatihan, sampai 0 km. Nah kalau dari postingan yang Bintang lihat di sosmed, jam 2-an itu udah mulai jalan tuh di depan DPRD. Itu damai. Dalam artian gak ya sampai
1: rusuh gitu ya?
0: Enggak. Iya. Ya ada atributnya, emang ada masa demonya, ada pick up yang emang ikut berjalan sampai akhirnya nanti di 0 km. Dan untungnya damai di Jogja. Bahkan uniknya Del, ada dia ini kalau gak salah dari sastra Inggris.
1: Oh masih sadar. Sastra Inggris sadar.
0: Iya sadar, yang... Sarata Dharma. Nah dia mentranslate apa tuntutan alias demo ini tuh ngomongin apa ke emang wisatawan bule.
1: Wisatawan asing itu ya?
0: Iya kayak, demo aja ada hospitality-nya. Asik.
1: Emang kita ramah banget. Jadi kalau misal kamu lihat di sosial media Sahabat Suara, ini demo yang di Jogja ya, karena emang di pusat kota kan Sahabat Suara, dan di sana banyak wisatawan asing. Kan pada bingung ya itu wisatawan asing yang ada di sana. Ada yang ngevideoin cuy.
0: Yang apa?
1: Si wisatawan asing ini.
0: Benar-benar cuma kayak
1: dia duduk. Kan tahu di depan mall itu.
0: Iya.
1: Kan banyak tempat-tempat duduk tuh. Mm-mm. Itu kan jalan kan. Mm-mm. Dari kantor DPRD itu juga kan. Atau pokoknya di area pohon jalan gitulah Sahabat Suara. Ini di ngevideoin cuy. Ngevideoin si rombongan-rombongan ini pada jalan. Ya mereka juga bingung kali ya, ini ada apa.
0: Iya mungkin ya. Tapi untungnya maksudnya itu kan emang kawasan wisata. Dan kebetulan juga pusat pemerintahan juga di situ. Jadi kayaknya emang untungnya lagi demonya damai.
1: Apa jadwalnya amannya damai ya.
0: Jadi wisatawan yang datang pun juga tidak terganggu. Dan suaranya semoga didengar.
1: Dan kemarin kan kalau misal kita lihat demo yang di Jakarta itu, akhirnya kan ditemui kan oleh wakil DPR. Dan akhirnya ada keputusan juga bahwa untuk RUU perampasan aset ini akan dibahas dan pengesahan secepat-cepatnya akan dilakukan di tanggal 15 Desember.
0: Iya, enggak. Kalimatnya kalau enggak salah nih ya. Kalau sampai 15 Desember enggak disahin, pimpinan DPR bakal mundur.
1: Oh, itu ya. Pokoknya batas waktunya 15 Desember dah, Sahabat Suara. 15 Desember itu tuh bakal harus segera disahkan. Itu udah paling batas mentoknya. Dan banyak juga yang bikin thread, bikin apa ya, omongan gitu ya, opini bahwa oke, tanggal 15 Desember kita akan kembali lagi untuk menagih janjinya. Halo, dijanji. Sebenarnya tanggal 15 Desember juga masih lama ya?
0: Lumayan.
1: Kalau bisa mah secepat-cepatnya ya.
0: Belum tentu, jangan gitu. Kalau kita ngomong secepat-cepatnya, yang lalu-lalu malamnya belum disahin kok paginya udah ada revisi dan udah disahin sih.
1: Nah, kan bingung, ini kan salah satu undang-undang yang pro rakyat.
0: Iya,
1: nah,
0: dan kan penting.
1: Nah, masalahnya apa nih? Kenapa yang pro rakyat undang-undang begini disahinnya lama ya?

0: Radio FM, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Gak tau kenapa ya sahabat suara, hari ini tuh saya melihat Jumatnya tuh kayak Jumat di hari-hari yang sebelum-sebelumnya. Karena sempat ada di Jumat-Jumat sebelumnya tuh kayak sepi gitu cuy.
0: Oh ini agak rame.
1: Ini udah mulai rame lagi.
0: Kalau aku Jumatnya Jumat basah.
1: Wah malam Jumat nih.
0: Gak maksudnya, tadi waktu aku ngelewatin ini, sebelahnya Brimob tuh apa sih? Kan banyak kantor-kantor
1: TK.
0: Ah, sebelumnya TK, kan kantor-kantor itu kan.
1: Uh-uh.
0: Itu tuh di depannya kan ada kayak taman kecil, pedestrian.
1: Uh-uh.
0: Lagi siram-siram.
1: Oh, ini seperti LH ya?
0: Iya, pada nyembur gitu.
1: Kau tahu kesiram gue dong?
0: Ya urung dong.
1: Aku harus tahu.
0: Sumpah.
1: Meh kesiram, yang nyembur aku meh les. Terus, jadi kita tuh dari daerah yang berseberangan ngono ge lo. Dia dari si bapak-bapak ini nyiram kan di area taman lah. Aku pas liwat, roto offset gitu, banyu nih meh kena neng aku.
0: Itu bukan air bersih kan?
1: Ya gak ngerti aku.
0: Harusnya bukan air bersih dong. Soalnya kan dia pakai yang tangki gede.
1: Bukan masalah rese-rese, tapi aku meh les ngerti lah. Ya, aku kelebus.
0: Kalau kamu udah basah, bau lagi kan?
1: Ya kali aku mending rales aku ngopo.
0: Tapi itu sih kayak ih seger gitu ngelihatnya. Karena kamu tahu enggak sih sebelah TK itu sebelahnya berarti sebelah baratnya. Brimob TK terus di
1: ada
0: halamannya.
1: Kantor itu kan.
0: Itu di depan ada yang jual buah, ibu-ibu. Tahu kan? Nah, itu kanan kirinya lagi disemprot. The real bener-bener keselangnya tuh dua di antara ibu-ibu yang bawah itu. Berarti ini ibu, aja semprot aku gitu.
1: Ada si ibu ini bener-bener deh jiwanya tough, ngerti?
0: Wes. Bertahan.
1: Tough lagi. Aku bakal survive gitu loh deh.
0: Kayak kita orang anu banget. Penting aja terus sih Mas.
1: Kita terlalu mendramatisir
0: ya, gak usah. Itu berarti Jumatnya tuh Jumat yang menyenangkan. Maksudnya gitu loh.
1: Kalau aku sih seneng ya karena melihat akhirnya banyak lagi yang lari-lari di area Jalan Mangkubumi terus ke Malioboro. Karena beberapa waktu lalu itu sempat kayak sepi gitu loh sahabat suara Jumatnya kayak Jumat atau ki ngono ki lho ngerti
0: sih
1: kayak kok ora ono sing mlayu dan lain sebagainya.
0: Kalau di area Tugu itu ada rombongan yang pakai baju biru.
1: Ngapa deh?
0: Sepedaan.
1: Oh sepedaan.
0: Tenang. Rasa terlalu anu.
1: Baju biru, liat dilengkapi. Deh ngapa?
0: Kalau nggak sepedaan kayak senam gitu. Pokoknya benar-benar yang mereka beraktivitas olahraga. Seru aja ngelihatnya. Ih seneng ya.
1: Tapi kan ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus cuy.
0: Oh iya.
1: Nah benar. Minggu terakhir di bulan Agustus biasanya kesibukannya tuh di besok weekend bakalan makin banyak.
0: Iya.
1: Kalau di desa aku saya bakalan jalan sehat.
0: Wis.
1: Jalan sehat, aku pengen melu tapi aku
0: orang sehat.
1: Oh coy, amit-amit.
0: Oh, lu kan jalan sehat ada dua diksi kan? Apa orang jalan?
1: Aku lagi orang tugas neng gereja, jadi aku gak bisa.
0: Ada door prize-nya gak?
1: Oh no.
0: Wih, lumayan loh padahal. Melu deh.
1: Maksudmu piye iki? Aku menduakan Tuhanku, gue perlu jalan sehat.
0: Gak, aku gak bilang gitu, Kalau di tempatku udah minggu, berarti minggu lalu jalan sehat.
1: Ah, ada sih minggu lalu, ada sih minggu iki. Aku minggu iki. Kampungku ya,
0: iya.
1: Di kampungku minggu iki dan gitu. Ini mengini ono
0: wayangan.
1: Ora dangdutan.
0: Waduh.
1: Lah, apa kowe kok mendiskreditkan kampungku?
0: Enggak apa-apa. Kamu biduannya?
1: Hah?
0: Biduannya apa siapanya?
1: Ketipung.
0: Sing ditabung. Sing enggak. Ya, wala wala.
1: Ya, ya.
0: Kayaknya kita pantas.
1: Apa?
0: Dangdutan. Ya ora lah. Di jalan sehat di tempatku itu kan berarti minggu lalu yang bikin apa ya terenyuh kali ya kita tuh kayak ikut seneng tapi ada kayak senengnya tuh seneng yang bukan yang gak gitu tapi kayak ini ceritanya gini aja. Aku bingung emosinya mau apa.
1: Kan bridging cepet
0: ya emosinya bingung mau apa. Ada mesin cuci yang jadi door prize-nya Del. Mesin cuci kan lumayan tuh. Yang dapat itu ibu-ibu yang biasanya nyuci di kali.
1: Waduh
0: udah sepuh gitu. Jadi waktu beliau dapat kuponnya dibacain nomornya, beberapa yang sampai gitu.
1: Ya aku tadi melu-melu nangis ki.
0: Gak usah. Ya aku melu ngembang-bang dong. Diubahin labine.
1: Maksudku kayak ngerti gak sih rezeki itu tuh
0: iya.
1: Akan sampai di tangan yang tepat.
0: Bener-bener setepat itu. Terkenal kalau mbah ini tuh nyucinya selalu di kali gitu. Terus dapat mesin cuci kayak ikut seneng, ikut terharu gitu.
1: Terus kayak itu jadi apa ya rasanya kayak manis lagi ya dengan itu ya.
0: Menyenangkan.
1: Lebih keterharu juga sih. Mungkin juga jadi pengingat bahwa apa yang menjadi milikmu itu akan datang di tanganmu.
0: Us.
1: Apa yang nek kata Gen Z, apa yang tertakar tidak akan tertukar.
0: Us. Keren. Kamu sekarang kalau Jumat tuh selalu bener ya?
1: Hah?
0: Selalu kayak lurus gitu.
1: Turunnya cukup.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Lain gagalah ya, lain gagalah ya, lain gagalah ya.
11: Cute time dulu ah.
12: Cute time? Quality time?
11: Iya.
12: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
11: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
12: Hah? Cute time buat kulit?
11: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
12: Caranya?
11: Pakai ini.
12: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
11: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
12: Oh, gitu.
11: Iya.
12: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
11: Kok direbut?
12: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
11: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Iswara.
16: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Beberapa waktu lalu nih Sahabat Suara, kami udah nginfoin kalau memang ada kebakaran hutan khususnya di DIY sendiri. Lebih tepatnya di daerah Gunung Kidul, terus juga di Bantul sama di Kulon Progo, yang ternyata memang kalau ngelihat dari sebutannya apa ya? Ini loh kayak ada maps terus ada warna-warnanya itu loh, Del.
1: Oh, hotspot.
0: Nah, kayak gitu. Itu yang di DIY bagian selatan tuh, beber yang merah.
1: Waduh,
0: sekering itu maksudnya.
1: Bukan masalah kebakaran.
0: Tapi emang karena kering banget. Kemarin tuh saya juga sempat jalan-jalan ke daerah Gudean, tapi lewat yang susurannya Selokan.
1: Selokan Mataram.
0: Iya, di sana juga kering banget. Kalau mungkin aku pribadi enggak terlalu sering melihat kekeringan yang lewatin kota Jogja ya. Ke beberapa yang ya udah gedung-gedung aja gitu kan. Tapi waktu melipir ke daerah Godian itu, di sana kan ada banyak sawah,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Kering juga.
1: Emang kalau misal lagi musim-musim kayak gini ya Sahabat Suara, kalau kamu menyusuri area-area baratnya DIY ke area kue daerah Godean kono, menyusuri aja iki apa jenenge kayak Selokan Mataram.
0: Iya.
1: Itu pasti akan kering. Terus kayak airnya ki ada yang bahkan sampai kering ya. Ana sing yo wis cetek wae ngono kae lho. Tapi nek misal lagi musim penghujan, Bu. Meteni kecebur gue, tenan soalnya baru-baru setinggi itu sepasang ya, gue rasanya.
0: Karena emang untuk saat ini masih musimnya adalah musim kering. Cuacanya kering tuh apa sih dia? Kalau musim kan hujan dan juga kemarau. Kalau kering dia termasuk apa?
1: Kelembapan kali ya.
0: Kita emang anaknya BMKG.
1: Ah, kebetulan saya dulu akuntansi kuliahnya.
0: Kagak ngerti kayak gitu ya. Tapi intinya Indonesia itu emang lagi
1: udara kering. Sih kalau menurutku.
0: Iya ya. Soalnya kalau di Semeru sana ini bahkan sampai 170 pendaki di kawasan Ranu Kumbolonya yang ikonik banget itu sempat dievakuasi karena kebakaran hutan dan lahan karhutla di blok Ranu Kembang, jalur pendakian Gunung Semeru. Jadi udah sampai ke tempat wisatawan gitu, Del. Ngerinya di situ.
1: Iya, kemarin aku sempat lihat ada satu video di TikTok gitu Sahabat Suara, banyak para wisatawan yang memang mereka mau ke Ranu Kumbolo gitu. Mereka masih di kereta, dibatalin cuy.
0: Iya.
1: Ya kan, karena memang kondisinya enggak aman ya untuk mereka.
0: Karena setahu saya awalnya itu masih boleh daki tapi cuma ke Ranu doang, enggak boleh ke puncaknya. Nah, ternyata sekarang Ranu aja tetap udah kena, udah nyampe merambat ke Ranu Kumbolo. Jadi hati-hati deh yang mau mendaki ataupun mau ada rencana ke daerah-daerah yang sepertinya rawan ada kebakaran tadi.
1: Di Jogja aja juga ada lagi nih Sahabat Suara, dimana? Kebakaran lahan perbukitan. Ini di atas lemah rubuh Imogiri, Bantul Sahabat Suara. Dari laporan bencananya ini sekitar dini hari kejadiannya di Kamis malam. Di Kamis malam di objek wisata Desa Lemah Rubuh, Kelurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri. Nah, lidah apinya ini membesar dan membakar area semak belukar dan juga vegetasi pepohonan di kontur perbukitan. Jadi emang cukup sulit sebenarnya medannya. Belum lagi pada saat itu angin malamnya, medannya yang terjal, itu jadi tantangan untuk para pemadam ini untuk bisa menyekat supaya apinya ini gak turun ke bawah, karena di bawah itu udah masuk ke pemukiman warga cuy.
0: Itu yang bikin ngerinya di situ sih.
1: Betul, dan memang harus yang diwaspadai ini ya untuk warga di Selopamioro dan juga Imogiri, pergerakan api dan baranya yang terbang. Jadi karena memang udaranya yang cukup kencang, angin yang cukup kencang, seremnya adalah si bara api ini kebawa angin. Nah, enggak tahu nih kebawa anginnya mencloknya di mana.
0: Iya, makanya itu. Tapi ini penyebabnya juga belum diketahui ya.
1: Belum.
0: Untungnya sudah dikondisikan, tapi terkondisikan.
1: Masih dalam pengkondisian.
0: Semoga sehat semuanya, selamat semuanya, dan yang paling penting adalah menjaga buat kelestarian lingkungan kita semua. Karena ngerinya kalau kayak gini tuh ada dugaan-dugaan yang gimana-gimana gitu kan ya.
1: Iya. Sekarang mah yang penting mah semuanya ngejaga aja.
0: Iya.
1: Jangan buang puntung rokok sembarangan. Mas apa ini Mas Giring, ntar dulu sabar. Kita mau ngomong dulu nih.
0: Sabar.
1: Iya, sabar dulu Mas Giring ya. Pokoknya jangan buang puntung rokok sembarangan, kan itu jadi salah satu dalam kondisi vegetasi-vegetasi kering itu.
0: Kalau hanya bakar sampah, janganlah.
1: Bakar sampah.
0: Enggak boleh.
1: Bakar sampah ngono kuwi nek misal asepe dikekepi dhewe ya kono.
0: Bakar sampah ning jero omah rapopo nek kuwi.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Rasanya enaknya seger-seger gitu gak sih Sobat Suara yang...
1: Emang gak boleh Senin seger-seger?
0: Gak boleh. Kalau Senin seger jadinya SS.
1: Jangan sebut yang kepanjangannya ya.
0: Enggak, kan Senin seger.
1: Oh, betul, betul, betul.
0: Kalau Jumat seger itu kan ada JS.
1: Emang ini singkatan terus ya.
0: Tapi kamu tahu JSM?
1: Tahu.
0: Nah, apa tuh?
1: Jumat seger manis.
0: Si paling maksa, maksa.
1: Lah seger enak, seger manis-manis enak.
0: Iya memang. Tapi JSM yang aku tahu tuh cuma Sabtu Minggunya Alfamidi.
1: Oh, yang itu lah. Kamu ngomong dong, yang mana yang dimaksud?
0: Ya sama-sama seger juga sih, sama-sama enak juga sih. Apalagi misalnya nih ya, setahu aku ya, buat promo JSM yang Alfamidi minggu ini itu ada promo Chimori, harga awalnya tuh 7.400. Kalau kamu belinya sekarang itu cuma 5.900 aja. Tuh, enak banget kan? Terus gak cuma itu aja, masih ada Sunlight yang buat cuci piring. Gelas juga boleh, wajan boleh, gak cuma piring. Itu dari harga 12.000 di diskon jadi 10.800. Tuh, murah banget kan? Gak cuma dua produk itu aja, masih banyak produk lainnya yang masuk ke promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi.
1: Nah, kalau itu bukan cuma kamu yang tahu, aku juga tahu, Sahabat Suara juga pasti tahu kalau banyak banget promo-promo yang bisa didapetin di Alfamidi. Jadi gak usah bingung kalau mau belanja kemana, langsung aja ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Untuk BFF Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu main sosmed sama suara, harusnya sangat familiar dengan PP alias foto profil.
1: Satpol.
0: Satpol PP. Padahal pulang pergi.
1: Bisa.
0: Bisa. Tapi tahu nggak kenapa kok disebutnya PP ya? Kan harusnya foto profil. Profil.
1: Karena itu menyesuaikan mungkin dengan
0: bahasa Inggris, foto.
1: Lidah dari Indonesia. Oh. Foto.
0: Foto bahasa Inggris kan? Ejaan bahasa Inggris, P-H-O-T-O.
1: Oh, aku
0: foto.
1: Dulu kuliahku akuntansi, jadi gak tahu.
0: Kayak mau ngomong akuntansi terus sih. Emang sekarang akuntansimu buat apa sih, Del? Hah? Akuntansimu buat apa?
1: Ilmu itu ada yang disimpan dulu. Dan terus? Ketika memang diperlukan, bisa kita kerjakan itu semua.
0: Contohnya?
1: Nah, sekarang masih tak simpen.
0: Oh,
1: ngerti
0: lah. Iman-iman.
1: Tak eman-eman.
0: Dijaga.
1: Betul.
0: Iya, boleh. Siapa
1: ngerti aku jadi PNS, Mangko.
0: Oh, aku aminin. Aku aminin.
1: Iya, amin kan?
0: Iya. Eselon 1.
1: Apa boleh aku sama kita mau? Aku rah mikir, eselon 1, eselon 2, eselon 3, lulusan nih ketompose gue sahabat suara.
0: Ketompose kok gaji ya?
1: Iya kan.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Lagi dipikir mengko strategi-strateginya seperti apa?
0: Boleh. Tapi tadi ngomongin foto ya, foto profil itu sebenarnya sempat viral di tanggal 27 alias baru kemarin banget nih sahabat suara. Kamu tau enggak, Del?
1: Apa?
0: Ada tagar alias hashtag Still Prabowo.
1: Nah, gimana tuh?
0: Jadi di X itu tuh ada salah satu atau terus juga ya. Ini yang menggaungkan tagar tadi hashtag Still Prabowo dan pada ganti foto profilnya tadi PP-nya jadi warnanya hitam putih. Lihat gitu. Itu yang sekarang mungkin jadi apa ya? Pada rame diperbincangkan karena ada yang pro ada yang kontra. Ini kan berarti kan kalau udah ada namanya kan berarti udah ada keperpihakan nih. Ada yang kontra, ngapain ganti foto jadi hitam putih gitu-gitu menghujat.
1: Emang itu maksudnya apa sih?
0: Maksudnya adalah mendukung adanya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap bersama pemerintah gitu. Di sisi berarti dia sisi pemerintah.

0: pemerintah, bukan sisi oposisi.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita ingat lagi sebenarnya kalau dari sisi rakyat atau mungkin bisa dibilang oposisi secara umum ya, di tahun kemarin kalau enggak salah, itu kan juga sempat ganti foto profil jadi pink hijau.
1: Iya ada.
0: Iya kan?
1: Terus ada yang Garuda biru itu?
0: Oh iya, warna biru itu juga sempat. Jadi kayaknya nih dari foto profil aja bisa memperlihatkan dia ini berpihak ke siapa dan mendukung siapa.
1: Ada yang dulu kan diganti-ganti semua kan.
0: Kayak gitu.
1: Kita lihat sosial media tuh jadi pink hijau karena itu salah satu tuntutan-tuntutan yang sedang digaungkan dari masyarakat kan.
0: Yes, benar.
1: Terus sekarang gimana?
0: Sebenarnya kami itu bukan mau nyorotin, aku pribadi ya, bukan mau nyorotin dia milihnya kemana, tapi menghargainya aja. Kalau dia misalnya ganti foto jadi hitam putih, ya biarin aja, berarti dia lagi pengen. Terus dia ganti fotonya jadi yang hijau pink, ya udah biarin aja. Dia pengen ganti foto tanpa foto, ya udah biarin aja, nggak usah menghujat, katanya demokrasi.
1: Lah, lagian kan hitam putih, siapa tahu kalau emang dia ngefans Deddy Corbuzier.
0: Wah, kalau sedor.
1: Lah, hitam putih.
0: Boleh. Ya kan? Boleh.
1: Hijau pink kalau dia lagi pengen makan pisang hijau.
0: Kalau enggak ini yang maca stroberi?
1: Maca ube maca. Nah.
0: Ube ungu, Kak.
1: Iya, sob, aku rata pink menurut gue.
0: Iya, maksudnya ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Kan saling menghargai, toleransi, nggak usah jadi gaduh. Yang penting kan kita sama-sama Indonesia. Jangan sampai kita yang diadu domba karena cuma foto profil doang, gitu loh.
1: Lagian,
0: fotomu apa sekarang, Dil?
1: Fotoku, foto cantik aku di studio.
0: Oh, foto di studio.
1: Yang sedang kita usahakan sekarang foto berlatar.
0: Ah, latar apa?
1: Kalau kan latarnya merah, ya kan?
0: Oh, kalau aku biru.
1: Latar merahnya bukan yang neraka loh ya, sahabat.
0: Orang, ini kebakaran.
1: Coy. Menuju pelaminan kok.
0: Oh, iya.
1: Ini bencana kafe, ini medeni, ngerti
0: ya. Semoga tercapai ya, Dil ya.

0: Suara
1: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan. Kagak kerja, kagak punya duit. Ngapain lagi coba?
2: Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator. Mempersembahkan drama komedi persahabatan dari debut penyutradaraan Edi Kemot, Operasi Pesta Copet. Karena tekanan ekonomi, Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Dari produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Risto Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan penampilan debut vokalis Sissy Tipsy, Fauzan Lubis.
1: Kalau kagak nekat, hidup kita begini-begini terus dong, Ti.
3: Iya, tapi ini tuh resiko gede banget.
4: Paham gue ini mah beresiko, Ti.
1: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
5: Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu lama.
2: Operasi Pesta Copet tayang mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Memahaminya.
7: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming ke
5: iswara.id.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong? Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya? Terus-terus makannya pengen yang western gitu. Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya. Aduh, bingung. Undangannya nggak usah banyak-banyak lah. Tapi semeriah. Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah! Aku sama dia pasti happily ever after.
6: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan. Kagak kerja, kagak punya duit. Ngapain lagi coba?
1: Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator. Mempersembahkan drama komedi persahabatan dari debut penyutradaraan Eddie Kemot, Operasi Pesta Copet. Karena tekanan ekonomi, Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Dari produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Risto Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan penampilan debut vokalis Sisi Tipsi, Fauzan Lubis.
0: Kalau kagak nekat, hidup kita begini-begini terus dong, Ti.
2: Iya, tapi ini tuh resikonya gede banget.
3: Paham gue, ini mah beresiko, Ti.
0: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
4: Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu dari lama.
1: Operasi Pesta Copet tayang mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Memahaminya.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Jadi jomblo waktu juga senang-senang aja, bisa-bisa senang sendiri jajan contohnya. Kalau perempuan tuh yang penting ada makanan, dia nggak bakal nyari siapa-siapa lagi sahabat suara.
1: Prinsipnya cewek tuh ya, selama ada jajan semua aman.
0: Ah, itu dia, perut terisi hati kosong nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih buat cewek-cewek yang lagi cari makanan, minuman, pokoknya yang gemes-gemes gitu kan ya, bisa mau ke Alfamidi karena untuk hari ini dan 2 hari ke depan ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Buat produknya ada Chimori dari harga 7.400 jadi 5.900 aja. Terus misalnya kamu lagi cari Sunlight dari harga 12.000 jadi 10.800 buat bunda-bunda cocok banget nih.
1: Masih banyak promo-promo lainnya yang bisa kamu dapetin sahabat suara, dan masih banyak produk lainnya yang ditawarkan dengan harga spesial, dengan promo-promo menarik. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kamu mau belanja, nggak usah bingung kemana. Mau datang ke store-nya langsung bisa, pakai MidiKring juga oke aja. Jadi kalau belanja kemana? Nggak usah bingung, langsung Alfamidi. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88.7 FM, I Suara Jogja.
2: Suara memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara. Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan, kagak kerja, kagak punya duit. Ngapain lagi coba?
6: Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator mempersembahkan drama komedi persahabatan dari debut penyutradaraan Eddie Kemot, Operasi Pesta Copet. Karena tekanan ekonomi, Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Dari produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Risto Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan penampilan debut vokalis Sisi Tipsi, Fauzan Lubis.
5: Kalau kagak nekat hidup kita begini-begini terus dong, Ti.
7: Iya, tapi ini tuh resiko gede banget.
8: Paham gue ini mah beresiko, Ti.
5: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
9: Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu dari lama.
6: Operasi Pesta Copet tayang mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
10: Memahaminya.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Suara warga Indonesia.

Di Suara Jogja, suara warga Indonesia, Jumat dibuka dengan lagu yang bikin adem di hati sahabat suara. Ada titik-titik di ujung doa, berarti memang ada yang harus selalu diselipkan, harus yang selalu diminta. Karena jika kita percaya minta sama yang di atas, yang maha punya, ini pasti dikasih, pasti diberi. Tapi ya sekali lagi, dengan usaha dan juga dengan percaya itu tadi. Lagu-lagu enak sampai nanti jam 12 siang. Hayuk kita antriin di nongkrong bareng Dega Himawan. Kamu bisa WhatsApp sahabat suara 081-2299-88887. Abis ini aku juga mau live TikTok deh, biar kamu bisa cepat bisa di-quest.

0: Indonesia, tanggal tua banget. 28 Agustus 2026 sekarang sahabat suara. Apa ya solusi cari makan enak tapi dompetnya tetap aman gitu ya? Aku punya. Jadi kalau yang lagi di Jogja, mungkin dari luar Jogja atau ya memang tinggal di Jogja, pengen makan enak tapi dompetnya juga memang harus tetap safe, harus tetap tetap aman gitu ya. Akhir bulan kan soalnya. Aku coba akan memberikan rekomendasi ya, karena ini Jumat ya, jadi kita santai aja ngomongnya. 3 pilihan mie ayam ceker, harga mulai 9 ribuan. What? 9 ribuan? Iya beneran loh. Jadi dekat-dekat sini tuh yang pernah aku coba itu namanya ayam mie ayam ceker Pak Wah, itu di Timoho. Terus yang kaya akan herbs mie ayam Bu Tumini, sari rasa jati ayu di Giwangan. Bu Tumini sari rasa ayu, sari rasa jati ayu di Giwangan, ya itu. Cuma agak sumuk ya. Terus mie ayam ceker Pak Olot ini Jalan Bantul. Dan menunya gak cuma mie yang biasa, ada juga ceker empuknya, toppingnya melimpah sampai dengan ada tambahan telur puyuh dan banyak-banyak, kenceng nanti ya kan. Jadi yang siang ini ngerasa lapar terus pengen bikin saldonya tetap aman juga tapi perutnya juga kenyang, mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi gitu. Kita ketemu di sana berarti ya siang hari ini. Ngomongin mepet, saldo, isi dompet, sama
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan, kagak kerja, kagak punya duit. Ngapain lagi coba?
3: Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator mempersembahkan drama komedi persahabatan dari debut penyutradaraan Edi Kemot, Operasi Pesta Copet. Karena tekanan ekonomi, Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Dari produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Risto Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan penampilan debut vokalis Sissy Tipsy, Fauzan Lubis.
2: Kalau kagak nekat, hidup kita begini-begini terus dong, Ti.
4: Iya, tapi ini tuh resikonya gede banget.
5: Paham gue ini mah beresiko, Ti.
2: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
6: Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu dari lama.
3: Operasi Pesta Copet tayang mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Memahaminya.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
1: Suara di Bandung?
0: Banjarmasin.

0: suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Dega Himon sampai nanti jam 12. Yang kemarin ikut demo atau ngikutin berita tentang demo, boleh sambil cerita tanggapannya, terus apa yang dilihat, sudut pandang mana yang menarik untuk kita obrolin, boleh ya. Aku baca di Kompas, sahabat suara, ini ada forum BEM Daerah Istimewa Yogyakarta yang kembali turun di aksi depan DPRD DIY di titik 0 km sama di Gedung Agung Yogyakarta juga. Dan menariknya, mereka ini memilih untuk gak masuk ke halaman DPRD dan juga gak mau ketemu anggota Dewan. Kenapa? Mereka mengaku sudah tidak percaya. Ini versi mereka ya, aku seperti yang aku baca di kompas.com ya. Dan salah satu tuntutan utamanya seperti yang kita tahu, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan mereka ini juga menilai bahwa aturan ini tuh penting buat ngekip aset hasil korupsi. Bener ya? Gitu gak? Dan bikin para koruptor nggak cuma dapat hukuman, tapi aset yang diduga berasal dari kejahatan ini juga bisa ditindak, gitu. Mereka juga menyuarakan soal pendidikan gratis, penguatan otonomi daerah, dan juga reformasi total Polri. Kamu juga lihat beritanya, kamu juga ngikutin, kamu juga boleh ikutan ngobrol. Dari panjangnya berita yang aku baca, meskipun ini juga sudah aku rangkum, yang menarik memang di paragraf utama gitu ya, bahwa mereka memilih untuk gak masuk ke halaman DPRD dan juga gak mau ketemu sama anggota Dewan karena mereka mengaku mereka sudah tidak percaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Dengarkan e-suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-suara. Suara warga Indonesia.
2: Dengarkan e-suara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: e-suara.id.
3: Labyrinth.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,

0: Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Semangat untuk Mas Ardito Pramono yang sedang berjuang. Karena persidangannya ditunda 2 pekan kemarin setelah yang pertama. Dilanjutkan lagi di 10 September 2026. Karena ada kelengkapan berkas, pemeriksaan legal standing sampai dengan melangkah ke proses mediasi ataupun juga pembuktiannya nanti. Jadi lagu-lagunya Ardito, sahabat suara, dipakai di beberapa tayangan televisi di Korea Selatan, tapi tidak izin. Jadi ada beberapa lagu program televisi Korea Selatan menjadi poin utama yang dipersoalkan sama Ardito Pramono di gugatan One Prestasinya ya. Nilainya 5,7 M. Jadi beberapa lagunya, ini ada Say Hello, Fine Today, terus juga Bitter Love juga. Ada lagu Say Hello ini sempat dipakai di tayangan Return of Superman. Selain itu ada juga Here We Go Again yang diduga dipakai dalam acara Three Meals a Day dan juga I Live Alone. Itu tadi ruginya sampai 5,7 miliar. Dan ada juga dugaan pemanfaatan lagu secara tidak sah di televisi Korea Selatan. Jadi salah satu dari 2 poin pelanggaran kerjasama yang dibawa sama Ardito Pramono dan juga kuasa hukumnya ke meja hijau. Didaftarkan. Selain itu, selain urusan dari lisensi penayangan luar negeri, kalau dari kuasa hukumnya juga memberikan adanya alokasi pendapatan royalti punya kliennya yang disinyalir juga turut ditahan sama pihak label juga. Semoga win-win solution, terus hal baik segera didapatkan ya, karena soalnya karya, oke kan? Terima kasih yang sudah WhatsApp 081229988887. Dega, aku pengen dengerin lagu, tapi lagunya lagu agak lama. Bisa nggak, Dega?
1: Bisa, toh.
0: BCL, cinta pertama Sunny yang diminta, oke? Okay? Aku antriin yang lain juga masih boleh untuk nambahin. 081229988887. Aku tunggu WhatsApp-mu, sahabat suara. Sampai nanti jam 12 kurang dikit aja ya.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan, kagak kerja, kagak punya duit. Ngapain lagi coba?
3: Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator mempersembahkan drama komedi persahabatan dari debut penyutradaraan Eddie Kemot, Operasi Pesta Copet. Karena tekanan ekonomi, Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Dari produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Risto Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan penampilan debut vokalis Sissy Tipsy, Fauzan Lubis.
2: Kalau kagak nekat, hidup kita begini-begini terus dong, Ti.
4: Iya, tapi ini tuh resikonya gede banget.
5: Paham gue, ini mah beresiko, Ti.
2: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
6: Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu lama.
3: Operasi Pesta Copet tayang mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Ini suara Jogja, suara warga Indonesia yang request lagunya Anji. Dia udah aku puterin ya. Terima kasih. Lagu-lagu enak masih aku antriin di jam-jam menuju ke makan siang ini. Agenda apa yang sekarang lagi kamu siapin? Weekly reportnya gimana? Sudahkah selesai? Lagi mood banget gak? Sudahlah weekly report. Menuju ke monthly report juga. Oh iya ya. Semangat deh. Lagu-lagu enak udah aku siapin ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp. Selamat siang kak, boleh request lagunya? Selami buat siapa lagi dengerin. Aktivitas kamu gak ngasih nama. Kamu siapa? Masnya biar kita bisa kenalan dulu gitu. Lagu yang bikin adem dong Dega. Apa ya? Coba aku cariin. Ntar. Siap. Terima kasih. Ntar ya. Oke. Lagu yang bikin adem dong Dega. Gimana kalau aku tawarin yang ini, yang lagi ngerasa bahwa harinya gak baik-baik aja, butuh agak sedikit tenang, menepi, nyeruput kopi ataupun juga menikmati tehnya sambil menghela nafas. Semoga diberikan banyak kemudahan, ketenangan hati sambil dengerin lagu ini.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semoga bisa bikin kamu jadi seger untuk Jumat ini. I wanna dance with somebody-nya Whitney Houston. Aku putar di nongkrong bareng Dega Himawan. Selain ngomongin tentang Rito Pramono yang lagi rame, juga Mahalini ya. Ini dikabarkan akan rilis percuma versi Mahalininya sendiri. Jadi lagunya kan sebelumnya mungkin kamu udah tahu ya sahabat suara, udah dikenal lewat Anggis Devaki dan juga Betran. Tapi Mahalini sendiri memang salah satu penulis di lagunya yang bikin rame soalnya. Anggisnya ini sempat bilang kalau dirinya nih gak tahu dan gak dapat kabar soal rilis versi barunya ini. Versinya Mahalini, yaudah apa-apa toh, kan royaltinya juga dibaginya dua gitu. Kamu iya, aku juga iya gitu. Menurut kamu sendiri gimana? Yang penting siapa yang punya lagu atau cara ngomong dan juga komunikasinya. Karena yang bikin rame kan adalah cuitannya ya, apa yang di-share di sosial media. Ya kan? Oke. Penyiarnya pusing? Enggak sih, memang aku bangun tidur terus pusing gitu sahabat suara. Jadi aku pamit duluan ya, buat siap-siap jumatan. Masih ada beberapa lagu enak yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Kita ketemu lagi minggu depan, nemenin semua aktivitas kamu. Enggak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja. Di 88,7 FM, Iswara Jogja. Suara warga Indonesia. Assalamualaikum.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.
2: Selamat siang, sahabat Suara.

untuk membatalkan rencana penggantian karyawan dengan AI. Langkah ini diambil karena sistem AI saat ini dinilai belum cukup matang dan tidak mampu menyamai tingkat kreativitas, empati, serta pemecahan masalah kompleks dari tenaga kerja manusia. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

tentunya cuma di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk ini dari Widya. Kata Widya, berhubung besok weekend, jadi kan cocok banget nih ya buat pergi main. Apalagi kita tuh udah gak ada tanggal merah, sahabat suara. Jadi emang waktu kita untuk main, untuk berlibur, kalau gak cuti ya di weekend. Makanya Widya tuh mau request lagu Sheila on 7 dengan Memori Baik. Boleh banget nih sahabat suara yang mau ikutan request juga kayak Widya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita biar kita sambil main game sekali ya di @isuara.network.

kok, ya gak sih? Yang weekend itu kalau bisa yang dulunya sering nongkrong rame-rame, sekarang lebih milih buat di rumah sendirian. Dan ternyata itu bukan cuma jompo aja, ada studi yang nemuin. Jadi semakin tinggi kecerdasan orang, itu makin kecil juga kemungkinan interaksi sosial mereka yang melakukan tuh intens, yang bikin dia tuh makin puas sama hidupnya. Kayak kebanyakan orang, soalnya orang dengan kecerdasan tinggi itu tuh cenderung lebih fokus ke tujuan mereka secara jangka panjang. Terus selain itu, selain ke tujuan jangka panjang, mereka tuh cenderung lebih fokus juga ke proyek pribadi atau enggak. Mereka tuh punya banyak ide yang butuh konsentrasi yang lebih dalam. Jadi kalau mereka sendiri itu tuh malah ngerasa lebih produktif gitu buat mikir dan ngerjain target tanpa ada banyak distraksi. Ini tuh penelitiannya juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang ngasih tahu kalau dulu manusia itu kan selalu bergantung sama kelompok kecil gitu ya buat bertahan hidup. Nah, tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang modern. Jadi kayak kebutuhan akan interaksi sosial intensitasnya itu juga beda-beda. Tapi tenang, ini tuh bukan berarti semua orang cerdas itu pasti antisosial ya sahabat suara. Ini tuh cuma nunjukin kecenderungan yang umum aja. Jadi buat kamu yang introvert, sudah, tidak perlu insecure lagi ya.

0: sampai jam 2 siang nanti. Andin dengan naksir sahabat suara. Emang kalau kita lagi naksirnya sama orang tuh jor-joran, ada yang jor-joran, apa aja diungkapin. Bahkan sampai ada istilah segil tuh kan, karena kalau lagi naksir sama orang tuh semuanya deh ditunjukin. Sedangkan kalau misalkan nanti udah pacaran gitu ya, gengsi. Mau bilang sayang aja gengsi. Coba deh ingat-ingat lagi ya, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu, sahabat suara. Soalnya memuji pasangan itu ternyata ada efeknya loh. Ini tuh sampai ada penelitiannya dari Journal of Personality and Social Psychology yang nunjukin kalau muji pasangan dengan tulus itu tuh bisa memperkuat citra diri dari seseorang dan bisa bikin dia tuh ngerasa lebih dicintai. Dan dia tuh bisa ngerasain perasaan positif ini ujung-ujungnya kamu yang nikmatin sendiri, karena kelihatan itu lewat muka dia, cara dia ngomong sama kamu, sampai akhirnya bahasa tubuh dia itu lebih percaya diri dan juga lebih hangat ke kamu. Nah ini maksudnya tuh ya, jangan ragu lagi deh udah buat ngasih apresiasi ke pasangan sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak, aku bangga deh sama kamu, atau kamu cantik ya hari ini, itu dampaknya bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira. Buat yang punya pacar atau buat yang naksir orang, coba langsung puji pasangannya dengan tulus hari ini. Jangan tunggu lama-lama lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50

0: kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, abis ini aku maka masih akan puterin lagu-lagu yang jadi requestan kamu. So kalau mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Aku ulang lagi ya, 0816-114-1014. Atau buat kamu yang mau tahu keseruan di balik studio siaran aku sambil kita main games, boleh banget yuk langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara ini, karena aku bekerja di daerah TBS Matupang gitu ya, jadi mau ke daerah mana-mana tuh kadang terhalang yang namanya ganjil genap. Dan ngomongin soal ganjil genap, ini aku punya cerita lucu. Waktu itu aku pernah ketilang ganjil genap sama teman aku, sahabat suara. Nih, sebenarnya kena ganjil genapnya karena kita kepedean. Kan sekarang Maps tuh suka ini kan ngasih tahu kayak di sini tuh ganjil genap. Jadi kita diarahin ke jalan yang emang enggak ada ganjil genapnya. Jadi Maps itu ngarahin lewat mana? Aku sama teman aku ini soal tahu, ngerasa paling tahu jalan, enggak mau ngikutin Maps. Enggak sampai 5 menit nih ya. Setelah Maps suruh belok kiri, kita malah belok kanan. Kita langsung diberhentiin polisi. Ya. Mungkin karena panik kali ya. Jadi waktu itu Pak polisinya tuh nanya, "Mana SIM-nya?" Temen aku yang nyetir langsung blank dong seketika. Tiba-tiba bingung, SIM mobil itu SIM A atau SIM C ya? Aduh, itu yang namanya mau ketawa tapi panik, itu ada banget tuh, nyampur jadi satu ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang lagi di jalan terus takut kena ganjil genap, udah percaya aja sama yang namanya Maps. Ya, atau ya udah tunggu aja sampai jam ganjil genapnya selesai baru pulang. Nah, buat kamu yang punya cerita serupa kayak aku atau cerita lucu lainnya, boleh banget dong cerita-cerita, yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Cerita di TikTok kita juga boleh di @isuara.network.

Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih ya tiba-tiba nangis pas lagi nyetir sendiri atau lagi nyuci piring nih malam-malam? Kayak gak tahu kenapa aja gitu, tiba-tiba air mata tuh ngalir. Padahal gak ada ya yang namanya momen atau kejadian yang bikin kamu tuh sedih. Tapi ternyata buat kamu tuh yang mulai memasuki fase-fase usia medium well gitu ya, alias umur 30 atau 40-an, nah ini tiba-tiba tuh hal yang normal. Soalnya kan hidup tuh jalan udah kayak tas ransel, dalamnya penuh banget isinya. Kerjaan numpuk, anak-anak minta perhatian, pasangan juga butuh quality time, banyak tagihan juga. Aduh, pusing ya sih. Nah, tubuh kita itu pinter, jadi dia tuh nyari waktu yang tepat buat ngelepasin semua beban itu. Makanya sering banget tuh yang namanya nangis pas lagi sendirian atau pas suasana tuh lagi sepi. Ya kalau kata banyak ahli tuh ini namanya micro moment emotional release. Tapi ini lagi-lagi buat yang umurnya tuh di 30 sampai 40-an ya. Kalau kamu belum masuk ke fase usia medium well tapi udah ngalamin hal yang sama alias suka nangis tiba-tiba, coba deh, siapa tahu cerita ke teman, ke orang tua, atau ke pasangan mungkin. Siapa tahu kan bisa dapat solusi baru dan bisa hilang juga bebannya karena ada yang ngedengerin cerita kamu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

0: Kau, musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Adikara Primadona yang menjadi salah satu lagu di detik-detik akhir aku siaran di hari ini ya sahabat suara. Dan sesuai sama lagunya Primadona, karena di sini lagu, di lagu ini Adikara tuh menganggap perempuan yang pada saat itu dia taksir adalah primadona kota Jakarta. Ini agak selaras sama salah satu WhatsApp yang masuk di WhatsApp Suara gitu ya. Dia mau titip salam. Salamnya adalah buat dia yang lagi bikin kue. Siapa namanya? Merzario. Katanya Merzario ini mau titip salam buat dia yang lagi bikin kue. Katanya jangan bikin aku Pikachu. Pikiran kacau, thinking about you. Sama ini kayak Adikara gitu ya. Dia lagi menganggap perempuan, lagi menganggap perempuan yang ditaksir itu adalah seorang primadona. Sampai bikin Merzario tuh Pikachu, pikirannya kacau, thinking about you katanya gitu. Makanya di Merzario nih mau request lagu Pamungkas yang judulnya Sambung. Buat kamu sahabat suara, ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014.
1: Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: sama Cia Friska di Nongkrong Bareng. Sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara, yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah temenin aku siaran dari tadi, buat yang udah request lagu juga di live TikTok, di WhatsApp. Selamat melanjutkan aktivitas, sahabat suara. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan, nanti pulangnya juga hati-hati. Buat yang belum makan siang, makan siang dulu kali ya. Happy weekend, sahabat suara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama, hari Jumat, dan di jam yang sama juga, di jam 11 siang. Bye, sahabat suara. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Ya.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor, kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya, gitu. Bau apa nih, gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini,

0: 10 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif
1: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.

Expo 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Yomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
0: Ibunda, ibu.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini itu boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak. Takut ketembak sih.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
2: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: pengumuman apaan tuh?
1: Berita.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Hello, selamat sore.
0: Kok udah kayak kakek-kakek openingnya dengan
3: Soalnya kan kamu masih mendengarkan suara gitu
0: wow.
3: Kan.
0: Dia hello. Seperti DJ yang lagi memulai set walaupun ini sebenarnya hari Jumat. Beberapa orang mesti party. Mungkin kalau di Singapura party kali ya.
3: Ya party lah, orang habis beranak dikasih duit. Udah gitu child supportnya ditambah, jaminan untuk hidupnya ditambah. Bedeh. Selamat dah.
0: Apakah terlambat buat aku untuk pindah ke Singapura? Enggak ya, itu adalah untuk bayi yang baru lahir dapat 1 miliar rupiah sih ya.
3: Itu dia. Jadi selamat untuk warga Singapura ya. Segeralah punya anak lagi biar kamu dapat 1 miliar rupiah ya.
0: Betul.
3: Dan pastinya ada Gen Z bertanya, setuju atau tidak setuju, kesialan adalah sebuah kutukan.
0: Kan, masa sih sial dikutuk?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Akhir bulan lah ya, kayaknya sahabat suara. Tapi kenapa padatnya tuh kayak awal bulan gitu rasanya. Kamu merasakan gak sih hari ini Jogja jalanannya padat banget? Kayak mirip-mirip tahun lalu lagi, mirip-mirip minggu lalu gitu ya. Mirip-mirip waktu lagi bebarengan event yang ada di Jogja. Tapi hari ini kayaknya seingat saya gak ada event apa-apa kecuali Jogja Last Friday Ride. Dan itu pun juga nanti malam gitu. Tapi di jalanan nih kayak semua orang pada berbondong-bondong gitu ya jalan. Entah karena mungkin jam pulang kerja, entah karena memang yang lagi pada mau weekendan di Jogja baru pada sampai gitu. Yang jelas sih hari ini cukup agak sedikit lelah melihat sosial media. Saya gak tahu kenapa, gak tahu dengan sosial media kamu, tapi kalau saya di sosial media saya, terutama di X dan juga di Thread gitu ya, lagi banyak banget pro kontra terkait dengan demo yang kemarin terjadi, sahabat suara. Ada selalu di setiap aksi akan ada sisi yang, saya gak mau bilang sisi positif negatif, tapi selalu ada sisi-sisi dengan cerita-cerita yang berbeda gitu. Kamu harus saring before sharing ya, dan kamu juga harus saring juga apa yang jadi konsumsi informasi kamu hari ini di sosial media. Karena apa? Karena bahaya kalau kamu gampang kegiring opininya. Tapi ternyata yang opini yang menggiring kamu itu adalah opini yang salah. Hati-hati. Karena takutnya nih nanti malah konsentrasinya terpecah. Nanti takutnya malah fokusnya terpecah. Takutnya malah kitanya juga saling terpecah satu sama lain.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM.
1: Oh, kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Art Job 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram at artjog.id.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat terakhir di bulan Agustus, sahabat suara. Kenapa ya selalu 6 bulan terakhir di setiap tahunnya tuh kerasa kayak cepet banget. Kayaknya baru kemarin masuk Juni, tiba-tiba ini Agustus udah mau selesai. Besok Selasa udah masuk ke September, sahabat suara. Dan kalau hari Jumat terakhir seperti biasa akan ada yang namanya kegiatan Jogja Last Friday Right. Dan nantinya kalau misalnya tadi saya ngelihat di Instagramnya @satlantasjogja, JLFR nanti startnya seperti biasa ya, dari jam 6 sore atau habis maghrib lah. Biasanya teman-teman tuh udah pada gerak dari titik kumpul gitu. Dan akan ada rekayasa lalu lintas di beberapa titik jalanan, terutama di daerah kota, sahabat suara. Nanti pintu masuk Malioboro dari arah timur akan dialihin ke Jalan Sarkem alias Jalan Pasar Kembang. Kemudian nanti juga akan ada penutupan sirip-sirip Malioboro yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro. Terus juga kemudian untuk rekayasa lalu lintasnya akan ada penutupan simpang Korem yang ke arah Gedung Agung, itu juga akan ditutup. Kemudian kalau kamu ke simpang 4 Gondomanan, nah dari arah barat ini akan dialihin ke Jalan Brigjen Katamso. Kemudian dari simpang 3 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah arah barat akan dialihin ke Jalan Bayangkara. Itu tadi ada beberapa titik pengalihan arus lalu lintas gitu. Untuk lebih lengkapnya kamu mungkin bisa cek di Instagramnya @satlantasjogja supaya tidak marah-marah ketika nanti malam terjebak kemacetan. Kamu tahu sendiri kan JLFR, JLFR beberapa bulan belakangan ini, bahkan mungkin satu tahun terakhir ini tuh selalu padat dan ramai banget yang ikut. Jadi kalau memang nih misalnya kamu ada tujuan ke stasiun Tugu kah, entah ke stasiun Lempuyangan atau ke titik-titik vital, misalnya ada meeting nanti di daerah-daerah Malioboro, titik 0, Tugu dan sekitarnya, better berangkat lebih awal atau cari alternatif jalur yang lain gitu supaya tidak terjebak kemacetan. Nah, ini juga udah ditegesin kalau nantinya teman-teman pesepeda yang akan ikutan JLFR bakalan menempati ruas kanan jalan Malioboro. Sementara ruas kirinya ini memang diperuntukkan untuk Trans Jogja dan juga kendaraan darurat atau emergency, let's say kayak ambulans lah, atau mungkin nanti ada hal-hal yang darurat yang memang harus lewat, itu akan menggunakan jalur yang sebelah kiri. Udah dikasih tahu ya, sahabat suara ya, udah jelas ya, udah jelas nanti kira-kira rutenya akan seperti apa, kemudian juga yang mana yang ditutup, mana yang dialihkan, kayak gitu. Jadi ya jangan marah-marah lagi, jangan menyalahkan, wah bikin macet, enggak, karena udah ada nih dengan jelas rekayasa arus lalu lintasnya. Saling menghargai satu sama lain aja ya nanti di jalanan, kayak gitu kan. Jadi biar sama-sama enak juga, kita mungkin yang gak ikutan JLFR juga masih tetap bisa melakukan kegiatan, teman-teman yang melakukan JLFR juga bisa melakukan kegiatan Jogja Last Friday Ride dengan aman, dengan nyaman, dan pastinya dengan tertib dari awal sampai akhir. Saling jaga aja deh, warga jaga warga aja, sahabat suara. Kalau sekarang mah
1: Jakarta sedang dibanjiri dengan ribuan pesepeda. Kegiatan ini dijalankan setiap hari Jumat di akhir bulan dengan memutari Kota Jogja yang dimulai dari Stadion Kridosono dan berfinis di Jalan Mangkubumi. Ya, para pesepeda menyebut momen akbar ini dengan nama Jogjakarta Last

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hey, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, aksi pencurian lampu penerangan proyek tol Jogja-Solo di Kerongkahan berhasil digagalkan oleh pekerja proyek. Kasihumas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada Rabu 26 Agustus sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi pencurian tersebut dipergoki oleh salah satu pekerja berinisial AF 20 tahun yang mendapati adanya area proyek yang gelap. Terduga pelaku akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti lampu penerangan proyek. Dilansir dari detik.com, akibat kejadian tersebut PT Adikarya selaku pihak proyek mengalami kerugian berupa 3 unit lampu LED 200 watt dengan total nilai sekitar 4,5 juta rupiah. Kasus tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polsek Gamping untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Beralih ke berita berikutnya, seorang perempuan berinisial YR, 33 tahun, menjadi korban penganiayaan di kawasan Waduk Sermo, Kelurahan Hargowilis, Kapanewon, Kokap, Kulon Progo, Kamis 27 Agustus 2026 siang. Korban dipukul seorang pria berinisial A, 43 tahun, setelah menegur pelaku yang terus-menerus menatapnya dengan pandangan mendelik. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Kulon Progo, Ibtu Sarjoko, membenarkan adanya laporan kejadian yang berlangsung sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat di perempatan PDAM Waduk Sermo tersebut. Warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi kemudian bergerak mengamankan situasi dan pelaku setelah kejadian tersebut. Dilansir dari Harian Jogja, polisi memastikan korban dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Keduanya disebut baru pertama kali bertemu di lokasi kejadian. Akibat pemukulan tersebut, YR mengalami luka-luka pada bagian wajah dan harus mendapatkan perawatan medis. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

0: di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Jogja, FM Suara Jogja, suara warga Indonesia 510. Sahabat Suara, aduh, kemarin tuh adalah kedua kalinya saya nonton 510 secara live. Ya, kedua kali kemarin di Cherry Pop. Dan selain karena memang dukungan soundnya yang bagus banget ya, karena memang mereka nih kalau misalnya waktu live itu benar-benar clean banget, benar-benar rapi se-stage act-nya juga gitu. Jadi kayak selalu menyenangkan menonton 510 ini. Dan ternyata salah satu yang cukup menyenangkan juga adalah mereka abis rilis single baru. Jadi kalau kamu belum tahu, sebenarnya 510 ini adalah salah satu grup atau band indie asal dari Bandung. Asal Bandung yang sebenarnya baru ya, hitungannya 2021, masuk tahun kelima. Mau dibilang modern rock, tapi dia jadi tuh gini, 510 itu tuh perpaduan antara emo, metalcore, post-hardcore, sama rock alternatif. Jadi simpulin sendiri deh genre-nya mereka tuh seperti apa. Tapi memang cukup keras gitu ya untuk genre musik tersebut kayak gitu. Dan ini setelah kemarin sempat membuat heboh ya dengan kolaborasinya bareng sama Fiera Teal bikin single Esa X Perih. Ini jadi singlenya 510 yang Esa terus di collab-in kayak di apa ya, mungkin di medley gitu ya sama Perihnya Fiera. Dan selang 4 bulan setelah rilis kolaborasi itu, 510 sekarang ngerilis satu single baru, judulnya adalah Heavy Lies the Crown. Kamu kalau misalnya nge-follow Instagramnya udah tahu gambaran video klipnya seperti apa dan lagunya sekeras apa. Ini yang jadi backsound saya ngomong nih, lagunya kan memang se-emosional itu dan sekencang itu. Dan ternyata lewat rilisan single barunya ini, 510 nggak cuman menawarkan musik dengan karakter keras, tetapi juga ngasih materi yang lebih lugas dalam menyampaikan keresahan manusia. Karena sebenarnya kalau didengar-dengar gitu ya, lirik-liriknya 510 ini memang cukup emosional gitu. Ada yang tentang permintaan maaf, ada tentang penyesalan, bahkan ada satu lagu yang judulnya Mama gitu kan, itu menceritakan tentang cinta kepada orang tua gitu segala macam. Dan memang konsep ini yang dibawa sejalan sama makna kata elevasi. Elevasi ini jadi semangat barunya 510 dalam berkarya. We know 510 baru aja ditinggal sama drummernya di, kalau saya gak salah, akhir tahun atau awal tahun ini gitu kan ya. Jadi baru banget, mungkin ini adalah langkah yang baru juga buat 510 yang dimana menggambarkan mereka ini, band ini elevasi. Elevasi ini adalah gambarannya, ambisinya mereka buat terus ningkatin kualitas musikal sekaligus memperluas eksplorasi dalam setiap karya. Kalau kamu lihat liriknya nih ya, kalau kamu lihat liriknya, Heavy Lies the Crown ini sangat menonjolkan Ical, My Love, itu sebagai vokalis sekaligus sosok atau seorang sosok yang menuangkan apa ya, kayak ide-idenya gitu ya, ide-idenya dalam sebuah lagu gitu. Karena memang yang bikin si Ical-nya atau si Faisal Permana kayak gitu. Dan dia membawa tema perjalanan spiritual dan juga pergulatan batin manusia dalam proses menemukan jati diri. Keren banget deh pokoknya. Suka banget deh. Saya tuh lagi demen banget sama 510. Kalau kamu mungkin ketinggalan kemarin konsernya di Cherry Pop, tenang aja karena mereka akan terdekat ke Jogja lagi, itu di Carousel Festival, sahabat Suara. Kamu kayak minimal sekali seumur hidup deh harus nonton 510 live gitu, karena memang semenakjubkan itu gitu ya, performnya mereka, stage act-nya, soundnya udah bener-bener clean. Pokoknya sekali seumur hidup saya saranin kamu harus nonton 510 live. Indigo di hari Jumat, makanya saya bahas satu band yang kayaknya memang lagi naik-naiknya gitu ya, 510. Dan kamu juga boleh request lagu-lagu indie favorit kamu, 081-2299-88887.
1: Indigo,
0: Indigo,
1: Indigo.
2: Sesi dengan musik indie, let's go.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya tuh selalu kalau weekend kayak gini pengennya tuh jajan, main belanja gitu. Gak tau kenapa deh, sahabat suara. Kamu kayak gitu juga gak sih? Karena kalau saya selalu bawaannya tiap Jumat, Sabtu, Minggu, weekend gitulah ya. Pengen banget ke Alfamidi. Karena di Alfamidi punya promo yang namanya promo JSM, alias promo Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk minggu ini promo JSM-nya ada beberapa produk nih. Dan lumayan banyak gitu ya, berbagai macam. Mulai dari Sunlight yang harga normalnya Rp12.000 itu jadi Rp10.800 aja. Kemudian ada juga nih yang pengen jajan-jajan, ada Chimori, harga normalnya Rp7.400 jadi ada promo cuman Rp5.900 aja. Dan juga masih banyak produk-produk yang lainnya yang bisa kamu dapetin dengan promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kalau misalnya mager karena macet kalau weekend, tenang, kamu masih bisa pakai aplikasi Midikring. Tinggal klik-klik-klik aja di aplikasi Midikring, pesanannya bakalan langsung dianterin sampai depan rumah kamu. Jadi jangan sampai kelewatan promonya ya, langsung aja ke Alfamidi atau pakai aplikasi Midikring, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Eh, suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
0: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram @101style Yogyakarta Malioboro.

0: dari Wings Food.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day.

0: Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan. Kagak kerja, kagak punya duit. Ngapain lagi coba?
2: Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator. Mempersembahkan drama komedi persahabatan dari debut penyutradaraan Edi Kemot, Operasi Pesta Copet. Karena tekanan ekonomi, Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Dari produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Risto Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan penampilan debut vokalis Sisi Tipsy, Fauzan Lubis.
1: Kalau kagak nekat, hidup kita begini-begini terus dong, Ti.
3: Iya, tapi ini tuh resiko gede banget.
4: Paham gue ini mah beresiko, Ti.
1: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
5: Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu lama.
2: Operasi Pesta Copet tayang mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Memahaminya.
7: Iswara.
8: Memainkan musik pilihanmu.
9: Pilihanmu.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sama suara? Apakah sudah mulai ada tanda-tanda teman-teman yang akan melakukan JLFR alias Jogja Last Friday Raid ini sudah berkumpul atau udah ketemu di jalanan? Saya lagi mencoba untuk memantau gitu ya, by CCTV-nya Kota Jogja, kira-kira udah ada di titik mana aja. Tapi sebentar nih, saya masih mencari-cari kira-kira apakah sudah bisa diakses. Oke, kita akan cek di beberapa titik yang nantinya akan dilewati oleh teman-teman yang akan melaksanakan Jogja Last Friday. Tapi kalau dari beberapa postingan Instagram gitu yang saya ngeliat, ini lucu-lucu banget, ada yang bikin story, ayo ke Besada saling mangkat, salin mangkat JLFR. Sambil ada videonya orang naik sepeda tapi kecil, lucu banget lagi. Karena memang kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, dalam setiap JLFR itu pasti selalu ada sepeda-sepeda yang unik, ya gak sih? Kayak yang ada yang tinggi banget sepedanya, terus ada juga yang mungkin di dekor gitu ya, dikasih hiasan-hiasan kayak gitu-gitu. Jadi menarik gitu, jadi kayak hiburan tersendiri. Ini saya coba ngecek dari CCTV Jogja Kota, Pemerintah Kota Jakarta, sahabat suara. Di utara, CCTV utara tetek ya, bacanya bener ya, tetek ya. Ini masih lancar, belum ada kelihatan ada apa ya, kayak kerumunan gitu, ataupun juga mungkin belum terlihat adanya titik-titik kemacetan. Terus kita coba cek deh di area Simpang Terban, coba kita cek sahabat suara apakah sudah ada mulai ada peningkatan arus lalu lintas, khususnya teman-teman yang menggunakan sepeda ya, kita cek dulu. Tapi kalau misalnya kamu juga lagi ada di area-area situ, di area-area yang akan jadi jalurnya teman-teman JLFR, boleh dong dikasih infonya kira-kira situasi kondisi lalu lintasnya seperti apa. Sambil kamu request lagu juga boleh, biar mungkin gak bosan di jalan. Simpang Terban, kalau dari arah CCTV yang mengarah ke barat, ini masih ramai lancar juga. Belum terlihat adanya teman-teman pesepeda yang melintas juga. Jadi masih aman sih sebenarnya kalau jam-jam segini, lalu lintasnya masih cukup aman kalau kamu mau lewat area-area sekitar Jalan Jenderal Sudirman, terus kemudian yang mengarah ke Tugu, ini juga masih aman sahabat suara. Coba deh infoin kalau kamu sekarang ini lagi di area kota dan sekitarnya gitu ya, mungkin di daerah Kota Baru, Lempuyangan, Kridosono, coba kasih tahu saya. Sambil request lagu favorit kamu untuk menemani perjalanan menuju weekend kamu, cialah, menjelang weekend gak tuh ya kan. 081-2299-88-887. Atau kalau misalnya malam hari ini kamu lagi senggang, lagi gak ada kegiatan, kita ngobrol aja di TikTok. Abis ini saya dan Zapta hari ini yang akan menemani, akan live di TikToknya Iswara Jogja, at Iswara Jogja. Kalau kamu belum follow, jangan lupa follow dulu. Ini kalau dari selatan Tugu nih CCTV-nya, nah udah mulai ada kepadatan atau peningkatan arus lalu lintas, tapi masih lancar aja. Hati-hati di jalan sahabat suara, selamat menyongsong weekend. Tapi saya belum pamit ya, belum, masih sampai jam 7 nanti.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Eh, suara apa itu?
2: Surprise! Happy birthday!
3: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
14: fresh banget rasanya.
13: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
14: fresh banget rasanya.
13: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan, kagak kerja, kagak punya duit. Ngapain lagi coba?
2: Imaginary bekerja sama dengan Angin Segar dan Bos Kreator mempersembahkan drama komedi persahabatan dari debut penyutradaraan Eddie Kemot, Operasi Pesta Copet. Karena tekanan ekonomi, Ijal, Adut, Tia, dan Melody merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, Pesta Pora. Dari produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Risto Immanuel, Zulfa Maharani, Kawai Labiba, dan penampilan debut vokalis Sisi Tipsi, Fauzan Lubis.
1: Kalau kagak nekat hidup kita begini-begini terus dong, Ti.
3: Iya, tapi ini tuh resikonya gede banget.
4: Paham gue ini mah beresiko, Ti.
1: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
5: Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu dari lama.
2: Operasi Pesta Copet tayang mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Memahaminya.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah mulai terlihat ada kepadatan, nggak kepadatan banget sih sahabat suara, cuman ada peningkatan arus, volume arus lalu lintas ya. Kalau kamu mau melintas ke area Tugu, kalau dari Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah barat, ini kayaknya udah mulai padat. Kemudian yang mengarah ke selatan, ini juga tadi saya ngelihat udah mulai rame, udah mulai cukup padat, tapi masih lancar sih ya. Ya mungkin tersendat-sendat dikit lah. Terus kalau ngelihat dari Simpang Pingit, ini Simpang Pingit yang mengarah ke, oh iya, yang mengarah ke barat. Kalau dari barat mau ke timur, lumayan padat. Hati-hati aja pokoknya di jalan. Kayaknya semua jalanan Jogja hari ini akan rame, terutama untuk titik-titik yang akan dilewatin oleh teman-teman JLFR alias Jogja Last Friday Ride. Hati-hati di jalan sahabat suara, jangan sampai weekendmu nanti malah terganggu kalau kamu kebut-kebutan di jalan gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, udahlah hati-hati pelan-pelan.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
1: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.

0: Chinese food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
10: Labyrinth.

0: Pagi Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

bareng Beryl jam 8 sampai jam 10 malam, tentunya ditemenin sama Beryl Rasan Davi. Apa kabarnya semuanya? Boleh di awal jam siaran ini seperti biasa update-update traffic dulu mungkin, atau mungkin sekedar titip salam atau kasih kabar aja gitu. Kali-kali ada yang pengen diceritain di malam hari ini. Gue temenin sampai jam 10 malam. Kalau pengen kirim-kirim WA, sapa-sapa gue di 0816 114 1014. I'll be back, stick around.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana kabarnya di malam hari ini, sahabat suara? Semoga baik-baik saja. Dan gue agak lega karena kerusuhan semalam yang gue gak tahu itu yang ngerusuh siapa, akhirnya sudah mereda. Terima kasih buat masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta yang sudah kooperatif ya untuk membantu terselenggaranya aksi demonstrasi ini dan tidak rusuh sampai lama-lama gitu ya. Ada-ada aja ya, tolonglah lu yang bocah-bocah STM noh, gak usah ikut-ikutan. Terus gue, ya elah bro, udahlah gitu loh, gue bingung mau ngomong apa. Oknum-oknum itu loh, ya ampun. Anyway, ini gue pengen bacain WhatsApp yang masuk dulu, sahabat suara. Sebentar, ngambil mouse-nya di mana ya. Ini dia ternyata. Oke, ada salam dari Padang, dari 0813, sekian. Lagi jalan buat mudik nih, Kak. Mau request teh hijau dong? Boleh. Mudik? Mudik kemana kamu? Hati-hati ya, kemanapun kamu. Besok gue juga akan ke Bandung, mau nonton Forestra. Hey. Bisa di Forestra itu tuh lo bisa, ini bukan iklan ya, di Forestra pokoknya lo bisa, jadi itu kayak event musik gitu, sahabat suara. Lo bisa nonton Riff ada, Fizz Hindia ada Naikila, ada Tensi, tapi dengan format orkestra. Erwin Gucawa. Keren banget ya gue. Ih, gak sabar. Di Bandung, di Cikole. Yang lain yang mau titip salam boleh ya, mau update-update traffic juga monggo. Jadi tuh gue bau lagi, gue pengen ngasih tahu satu cerita buat bahan obrolan malam ini. Jadi tuh ada sebuah video yang cukup ramai di media sosial, mungkin lewat di FYP lo ya. Jadi ada influencer, ini ngalamin kejadian yang cukup apes menurut gue. Jadi tuh mobilnya kena, jadi dia parkir di mall gitu, terus atasnya ada pipa pembuangan kan. Pipa pembuangannya bocor, kotorannya ke mobil dia, telek. Sumpah telek, mobilnya putih ya kan. Ih, kebayang gak mobil lo baru dicuci tiba-tiba kena cairan kotor sampai butuh penanganan khusus. Jadi bener-bener kalau liat videonya bener-bener, lo tahu pipa pembuangan kan, itu jadi kotoran turun gitu tepat di mobil dia. Dan mobil dia apa tahu? Lexus Zap. Tapi yang menarik justru bukan cuma kejadiannya, sahabat suara, tapi respon dari brand mobilnya. Lexus nih katanya langsung turun tangan, ngebantu proses deep cleaning dan detailing juga, sampai mobil itu tuh

Tapi dari sini gue jadi mikir, kadang tuh kita emang gak cuma bayar produknya, kita tuh bayar rasa amannya, bayar pelayanannya, bayar after salesnya tentunya, seperti kejadian ini. Kita juga bayar pengalaman setelah transaksi selesai, sahabat suara. Makanya malam ini gue pengen nanya sama lo, ada gak sih pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal, yang menurut lo kalau gue keluar duit agak banyak, tapi worth it kok, walaupun besoknya makan nasi sama garam lagi. Boleh nyebut brand apa aja. Kalau gue, menurut gue ya, gue rela keluar duit banyak buat nonton Synchronized Fest, Pesta Pora, DWP, Forestra. Karena tiketnya kan lumayan pricey ya sebenarnya, tapi experience yang gue dapat, wah suka banget sih gue. Gue paling suka festivalan sebetulnya. Kalau lo apa? Tolong isi pertanyaan gue ya. Gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela karena titik titik titik titik titik. Nah, gue pengen tahu alasan lo. Lo bisa jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita ke Afgan dulu. This one is Lenggang Puspita. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 8 malam. Buat yang pengen titip salam, mau jawab topik malam hari ini juga boleh. Topiknya

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suka terlalu lama menunggu event-event keren seperti PSPOR, Synchro, Forestra, tapi aku tetap beli tiketnya walaupun mahal karena aku akan mendapatkan experience yang luar biasa. Kalau emang mahal, itu ya itu adalah salah satu pengeluaran gue yang cukup overpriced, tapi gue rela lagi. Kalau lo apa? Ada gak pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal? Boleh sebut brand, misalkan mau makanan, hotel, gadget, sepatu, kendaraan gitu. Misalkan, bang, gue sampai beli Denza 4 unit nih, gitu, karena keren banget. Wah, orang have, lu, orang have. Coffee shop, misalkan, jasa apa gitu, pijet gitu. Di sini enggak yang suka pijet? Gue juga suka pijet, kalau pegel-pegel, ada tuh, ikigai. Pijet itu maksudnya. Gue bacain dulu ya dari siapa nih? Dari 0857 sekian. Fakhrul. Gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela beli parfum mahal kayak YSL, Felixir, parfum Tim Tang. Tim Tang, what the hell is that? Dan sebagainya, karena udah pasti worth it. Wih. Gue taunya YSL doang. Tahu doang, kagak punya ya. Pak, kalau parfum tuh, gue agak gak rela tuh beli yang cukup mahal. Karena apa ya, selama ini gue aman-aman aja lagi pakai parfum yang biasa ya, beda ya selera ya guys ya. Ini Nadia, gue rela bayar lebih mahal buat kemeja-kemeja Uniqlo karena menurut gue kualitasnya lebih awet. Setuju lagi gue, beda gitu loh kok Uniqlo tuh. Gue punya kaos kutang putih, bahannya Aerism, tapi yang benar-benar buat kaos daleman ya, bukan yang Aerism yang oversize itu, bukan. Pego untuk kaos putih. Biasanya kalau misalkan di minimarket gitu kan gue paling 40.000 60.000 dapat gitu ya. Tapi kalau itu gue agak gak rela sih jujur. Karena gak kelihatan juga, bro. Iya gak sih? Tapi emang adem sih, cuma ya udah gitu. Mungkin kalau kemeja oke. Dan ini siapa nih? Dari Yukari, kita play aja kali guys ya voice note-nya. Let's go. Kagak ada suaranya. Bentar. Ah, ulang yuk. Konser nih. Konser. Tukan. Gak ada asal kan?
1: Tapi besokannya gue tetap nonton lagi.
0: Hah?
1: Gak makan gak gue. Kayak
0: lo. Eh anjir. Kamu mau ketemu Ulfi? Mau ketemu Ulfi di Urban Versi? Ketong. Terus kayak kalian berdua pas nongkrong, ini orang ngapain deh? Ini siapa sih? Masnya siapa sih? Gitu. Oh iya, dia konseran dia. Tahu gue, dia ke Jepang, ke Singapura nonton konser. Ya mungkin dia gak makan nasi garam besok kayak. Mungkin nasi sama gula kali ya. Buset, gula lagi tuh. Rence! Gue rela beli 5 tiket BTS di 3 negara karena penantian menunggu 6 tahun. 5 tiket BTS di 3 negara maksudnya gimana sih? Cek kan, maksud gue gini loh. Kayak Yukari tuh, nonton sampai 2 kali, besok kan nonton lagi. Kan sama aja. Ngerti gak sih, beda negara, tapi kan setnya sama aja gitu. Ya mungkin setlistnya beda, cuma kayak soalnya yang gue tahu waktu itu gue nonton Bruno Mars. Nonton Coldplay di Bangkok. Abis itu pas gue tahu di Jakarta, Coldplay Jakarta, itu sama juga gitu maksud gue. Jadi sekalian jalan-jalan kali. Reti, masuk Reti.
2: Malam. Padahal tadi jam 6 gue baru keluar jam 6.
0: Ya.
2: Sekarang belum nyampe rumah.
0: Ah.
2: Gue mau ya.
0: Ya boleh.
2: Lupa
0: gue
2: tanya
0: kalau
2: siapa
0: konser private, kalau
2: masih bisa ya. Kalau
0: gue sekarang udah gak bebas lagi lagi karena gue takut sama siapa mereka. Makasih Reti. Shalom 7 sih. Mas Adam sih manajernya ya. Emang lagi jarang dijumpa itu di event-event nih. Katanya emang saking gue pernah dengar beberapa klarifikasi Mas Adam kenapa sih Shalom 7 susah banget buat diundang gitu. Karena emang satu hari tuh bisa ada 300 chat ngundang Shalom 7 asal lo tahu. Misalkan nih Red, ada nih Shalon Seven set konser gitu ya. Tapi konsernya di mana, di Trinidad Tobago gitu. Mau gak lo? Atau gak di Argentina gitu. Mau gak lo? Dateng ya.

0: bareng-bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Lagi ngomongin soal, ada gak sih sesuatu yang lo keluarin, sesuatu yang harganya relatif mahal, lebih pricey dari biasanya, tapi lo rela untuk ngeluarin itu karena itu worth it buat lo. Kita bacain dulu dari 0812 sekian. Saya rela bayar mahal untuk ikut Disney Cruise Adventure karena buat saya ini pengalaman dan healing karena happy. Ini cruise keempat. Wey! Cruise Tom Cruise enggak nih kira-kira nih, enggak ya? Wah, pengen banget tuh ikut naik kapal pesiar gitu ya. Gue nonton kapal pesiar dan Disney tuh cuma di Suite Life on Deck. Second Cody tuh, di kapal tuh. Kalau lo tahu. 08. Oh, ini bukan 08 guys, ini plus 44. Gila. Dari this is phone number from United Kingdom. Oi, Harry Potter. Gue rela bolak-balik London Jakarta setiap 6 bulan sekali buat ketemu istri dan anak-anak di Indonesia. Salam dari Teguh London. Respect. Ini respect. Karena memang untuk keluarga ya, jadi kayak rela ngeluarin duit lebih mahal. Keren. Gue bacain lagi nih, ada nggak sesuatu yang lo yang relatif lebih pricey tapi lo rela untuk ngeluarin duit segitu gitu karena worth it buat lo. Raka dari Bandung, gue rela bayar lebih mahal di sebuah coffee shop. Inisialnya Starbucks ya, karena tempatnya nyaman buat kerja. Woi, yeah. Kalau nyaman orang Bali. Ada. Tapi emang Starbucks sih. Ini lo bukan beli kopi, ini lo beli AC, kursi, wifi, colokan, sama ketenangan hidup di sana ya. Yeah. Satu lagi gue bacain ya sebelum kita balik lagi ke lagu. Ah, ini gue gak bacain, tapi ini gue puterin dari masuk voice note.
1: Hai, Misty.
0: Hai. Boleh dong.
1: Oh ya, sebelumnya mau buat update dikit. Hari ini gue cukup hektik.
0: Wey, hektik ya.
1: Tapi gak apa-apa, gue happy kok. Oh ya, tadi kan topiknya

Sepatu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana, Dar? Mungkin. Kalau kata Green Boys, mungkin. Aku serem tak bisa. Biar gak sendiri, ada Adam nih lagi nyeting. Gak tau gue, dia nyeting apa? Lu nyeting apa sih, Adam? Oh, kamera. Lu download ini. Oh, itu HP. Oh, jadi kamera di TikTok bisa double gitu. Yukari, ini kenapa Cilandak arah kantor Beril macet? Iya, anjir. Arah MRM macet banget. Kayak gak kayak biasa. Tapi, Jasa Marga, mudah-mudahan lu denger siaran gue. Kayaknya emang setiap beberapa bulan sekali tuh di tol TB Simatupang ini, arah Serpong tuh ada aja reparasi jalan ya, pembetulan jalan gitu ya. Selalu tuh, selalu macet, ada yang dibetulin, bingung gue. Sahabat Suara, abis ini gue bacain lagi topik hari ini adalah, ada gak sih hal yang pengen, ada gak sih hal yang pricey, yang cukup mahal, tapi lo rela untuk ngeluarin uang segitu karena worth it buat lo. Kasih tahu ke gue, boleh sebut brand ya. Di TikTok di suara.network atau mampir di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain sahabat suara. Tapi sekarang kita ke Adrian Khalif dulu. This one is 2001 kali. Let's go, sing it.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 9 malam nih, guys. Apa kabarnya?
3: Gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. Yang mau titip salam, ayo sekarang yuk. Titip salam yuk buat siapapun itu. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Buat lo yang sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ngobrol-ngobrol di TikTok live iSuara.network sekali lagi. Anyway, malam hari ini lagi ngomongin soal ada gak sih sesuatu, jasa atau barang yang harganya pricey tapi lo rela untuk ngeluarin duit segitu banyak karena itu worth it buat lo. Kasih tahu ke gue di TikTok atau di WhatsApp iSuara, ntar gue bacain ya. Taruh

Kartas Suara Warga Indonesia, Beryl Rasandavi on the deck. Hey, hey, let's go. Abis joget-joget di live TikTok, makanya lu pada temenin gue gak apa sih di live TikTok? Hey, kalian ngomongin ada gak sih barang atau jasa yang lo tuh rela ngeluarin duit yang cukup mahal karena menurut lo itu tuh worth it gitu loh, sahabat suara. Kayaknya produk-produk Apple yang cukup pricey untuk handphone, tapi gue merasa kayaknya worth it deh untuk ngeluarin duit atau budget lebih untuk produk-produk Apple gitu. Iya gak sih? 0851, kalau gue rela keluarin uang banyak buat ngojek pas naik dan turun dari gunung. Oh ini nih, nah ini nih unik nih, contohnya kayak gini nih. Contoh, kemarin gue naik gunung Sindoro, ojek dari base camp ke pos 1, dan baliknya ngojek dari pos 2 sampai base camp. Meskipun mahal, gue tetap rela real, soalnya efisien waktu dan tenaga banget. Berapa cuy? Gue jujur jarang naik gunung ya. Apalagi menjelajahi ojeknya gitu maksud gue. Berapa sih kalau di Gunung Sindoro deh, dari base camp ke pos 1 tuh jaraknya berapa jauh? Soalnya gue pernah lihat di berita, jadi tuh ada orang charter gitu, apa sebutannya ya? Gue bukan anak gunung sih. Jadi tuh dia kayak bawa gerobak gitu dan lo bisa naikin, dan ada orang yang narik dan dorong untuk naik gunung ke atas. Tapi harganya itu 1,5 juta bolak-balik kalau nggak salah. Jadi yang lu kayak raja-raja zaman dulu gitu lo cuy, di lu naik gerobaknya ditarik sama orang naik gunung terus pulangnya 1,5 juta. Pak Tarian bang, ada nggak yang ojek sampai ke puncak gunung? Yang pertama, gue jarang banget naik gunung, bahkan mungkin nggak pernah. Yang kedua, si ada. Kalau sampai puncaknya si kuat orang. Dari siapa nih? Dari 0813. Oh, Aziz. Aziz dia bilang, gue rela ngeluarin uang lebih buat honeymoonku di Labuan Bajo untuk calon istri tercinta nanti Oktober. Wih, semoga lancar-lancar sampai hari H dan seterusnya ya Aziz ya. Labuan Bajo. Abis ini bakal ada sesi curhat sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen curhatin gue sesuatu hal-hal yang di luar topik juga gak apa-apa. Misalkan lo pengen cerita soal kehidupan percintaan lo lately, tapi lo gak bisa ceritain ke pasangan lo, ya lo ceritain aja ke gue. Dan kalau misalkan lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget. Just tell me. Oke, kita masuk ke hi-fi dulu.

0: keluaran mata air alami.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Ideafest 2026.
2: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Beryl Rasandavi. Asyik, di nongkrong bareng Beryl kita masuk ke sesi curhat dulu. Yuk, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Ladies and gentlemen, good evening. My name is Birol Asandavi. Untuk pintu darurat ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Waduh, pengen deh gue jadi pramugara sebenarnya. Oke, curhatan pertama dari Dina. Masih masuk ke topik. Topiknya adalah, ada gak sih barang atau jasa yang lo rela keluarin duit lebih mahal untuk... Lo rela keluarin duit lebih mahal karena menurut lo itu worth it gitu. Kalau kata Dina, gue pernah beli makanan yang lebih mahal karena tempatnya kelihatan bersih dan reviewnya juga bagus. Teman gue bilang gue terlalu boros, tapi menurut gue makanan itu tuh nggak cuma soal kenyang. Gue juga pengen makan dengan tenang tanpa takut sakit perut. Buat gue kebersihan itu nggak bisa ditawar, real. Tapi memang penting sih, soalnya kalau makanan murah tapi ujung-ujung lo harus keluar biaya buat berobat, amit-amit ya. Itu janggal. Ada tuh makanan yang anggarannya mahal banget, tapi kok masih ada aja yang ini ya, yang nggak suka gitu. Katanya kualitasnya jelek. Maksudnya ada restoran apa gitu di luar negeri sana, anggarannya gede banget, tapi pada nggak puas yang makan. Tolong dioptimalin lagi ya. Itu tapi kan urusan pemerintahan luar negeri sana, bukan sini. Nggak mungkin lah. Oke, lagi kita bacain lagi yuk curhatan di malam hari ini. Masih soal barang dan jasa. Tapi kalau pengen curhatin yang lain juga gak apa-apa banget loh, ntar gue bacain. Real, gue punya laundry langganan. Ini mahal, dia self laundry gitu. Harganya memang lebih mahal dari tempat lain, tapi mereka bisa antar jemput, bajunya wangi. Abis itu kalau mau self laundry juga bisa. Bahkan kalau ada pakaian yang ketukar, mereka langsung tanggung jawab. Gue pernah ketukar abis itu rusak, mereka ganti sesuai harga yang gue beli. Keren. Spill laundrynya dong, gue pengen di situ juga. Kalau ada, bener kata orang, ada harga, ada kualitas. Nah itu. Sahabat Suara, mungkin hari ini menjelang weekend gitu ya, ada yang pengen lo ceritain ke gue, tapi lo tuh gak bisa diceritain ke orang lain, tapi bisanya diceritain ke gue, monggo lah. Kalau nama lo gak mau disebut juga gak apa-apa, ntar kasih tahu gue. Masuk aja ke WhatsApp 0816-114-1014. Mungkin lagi ada yang tiba-tiba di ghosting. Mungkin ada yang ngerasa pasangannya tiba-tiba kok berubah gitu loh sifatnya. Ceritain ke gue ya, jangan dipendem. Ntar daripada ya gak. Gue lagi live juga di TikTok iswara.network. Jadi kalau misalkan lo pengen ngobrol langsung sama gue, tinggal komen-komen di sana. Sampai jumpa di TikTok iswara.network. In the meantime, gue puterin dulu ya original soundtrack dari Shang-Chi, Every Summertime. Dari Niki, 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

0: Mukau, musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara melukis senja. Gue pernah ada era-era pas suka banget lagu ini lagi waktu kuliah. Lagu-lagu galau anak-anak kuliah. Budi Doremi melukis senja 420. Ya. Yeah.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Mari masuk yuk. Hai Bear, topik malam hari ini gue ikutan dong. Gue rela ngeluarin duit banyak demi bisa tidur di kasur yang gak bikin sakit pinggang. Oh, ini info, kasur tuh investasi loh. Ada beberapa merek-merek kasur yang bagus gitu. Tapi beneran, kasur tuh investasi. Jadi jangan beli kasur yang kualitasnya jelek, karena bener-bener investasi biar ngaruh sama postur lo. Itu beneran ngaruh ternyata guys, sumpah dah. Gue baru mendapatkan edukasi ini juga baru-baru ini gitu. Ada Sheni. Halo kak, aku Sheni, panggil aja aku mama kembar. Maaf, out of topic. Boleh gak minta ucapin selamat ulang tahun boleh bapaknya kembar yang sekarang lagi di jalan? Oh.

0: Katanya ada yang nanya ke gue, Ber, gue akan honeymoon, tapi nanti habis sekitar 150 jutaan di Labuan Bajo 7 hari, udah termasuk villa, dinner, sewa kapal, sewa mobil, tempat wisata. Gimana Ber, menurut lu worth it gak? Biar cepat, gue tanya ke ChatGPT aja ya, 150 juta 7 hari, gue aja di Bali, seminggu 5 juta. Kita lihat nih, gue ngobrol sini. Halo ChatGPT, Bentar. Aku mau nanya dong, 150 juta di Labuan Bajo 7 hari, bisa dapat apa aja ya? Kayaknya udah termasuk villa, dinner, sewa kapal, sewa mobil, tempat wisata, dan lain-lain. Kira-kira selain itu bisa dapat apa aja?
1: Oke, 150 juta untuk 7 hari di Labuan Bajo ya. Itu tuh udah masuk kategori hiburan mewah sih. Kalau buat 2 orang misalnya, mungkin tiket pesawat PP Jakarta Labuan Bajo itu sekitar 8-20 juta untuk berdua. Tergantung maskapai dan waktu pemesanan. Hotel atau resort bintang 5 itu bisa 5-15 juta per malam, tergantung sekelas apa. Aktivitas sewa private speedboat ke Pulau Padar, Ting Beach, Komodo, dan spot-spot lain itu tambah mungkin 10-30 juta tergantung ukuran dan durasinya. Fine dining, spa,
0: fine dining,
1: diving,
0: spa.
1: Iya, itu bisa ngabisin 5-20 juta aja sih. Apalagi kalau mau paket lengkap, tiket pesawat, local transport, dan masih bisa sisa juga buat upgrade pengalaman yang lain.
0: Tuh kan, masih sisa banyak kalau kata gue nih ya. Lo ke Labuan Bajo, tapi lo transit dulu aja di US, abis itu mampir ke Swiss gitu, Singapura 3 hari, nah gitu tuh. Mahal di villa, tahu? Villa lo kayak gimana? Gue pengen tahu aja sebenarnya. 150 juta abis di sana, kemahalan sih. Itu nggak worth it sih. Coba dipirit-pirit lagi, duitnya buat anak sekolah nanti. Gak apa-apa sih, duit lo juga selalu sih. Gue hanya bisa menyarankan. Tapi anyway, lancar-lancar sampai hari H ya Ajis ya. Semoga semuanya lancar, honeymoonnya juga happy, cepet dikaruniai momongan. Amin. Masih ditemenin sama gue Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue abis ini akan membacakan curhatan-curhatan lain di BTS tentunya. Berani terbuka sama Beryl.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: gonna be the last session of BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Cerita kali ini datang dari Nat. Halo kak, aku Nat yang nonton live kakak. Aku mau curhat sedikit dong. Umurku masih 28 tahun.

0: bos atau punya atasan yang sulit memahami keadaan, karena kamu akan kedepannya akan selalu menghadapi itu. Sorry. Pertanyaannya, kamu ngerasa kurang tuh karena apa? Apakah karena nggak tahu? Kamu ngerasa guilt tripping gara-gara kantor toksik, bosnya nggak bisa ngertiin kamu apa gimana gitu, sampai-sampai kamu ngerasa apa gue yang kurang ya kerjanya ya gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah mencapai titik ini gitu ya, kalau misalkan lu udah kayak dapet posisi ini, gajinya gede gitu, tapi kalau lu ngerasa kurang, lu nggak kurang kok. Buktinya lu udah sampai di titik ini. Pertanyaannya, kalau misalkan punya lingkungan kantor yang toksik, habis itu atasan yang sulit memahami keadaan gitu ya, ya otomatis kedepannya nanti lo bakal ketemu hal kayak gini-gini lagi, pasti akan kayak gitu, karena itu merupakan budaya kantor lo. Kalau misalkan lo nanya, harus bertahan apa pindah? Kalau gue sih dengan portofolio yang udah bagus, terus ya tolak ukur gaji lo tuh udah segitu gitu. Lo udah pernah punya posisi yang bagus, tanggung jawab yang gede, dan gajinya mungkin termasuk gede gitu ya, pindah sih. Daripada kenapa-kenapa, amit-amit lo udah gak kuat, lo memilih jalan yang sumpah yang serem-serem gitu, jangan deh gitu. Tapi kalau misalnya lo udah siap menghadapi itu lagi bos toksik, apa lingkungan kantor toksik, environmental yang gak bener, bos yang susah ngertiin lo, kalau lo siap ya udah jalanin aja. Tapi lo yang tahu mental lo gimana, lo yang tahu kapasitas hidup lo gimana, lo yang tahu batas capek lo tuh di titik apa. Misalkan di kantor lo udah ngerasa capek, tandanya lo udah ngerasa pusing, ya kalau lo udah tahu itu, ya lo yang tahu itulah. Tapi kalau misalnya saran dari gue, dengan portofolio lo yang cukup gede, pindah sih. Daripada kita nggak tahu lo meledak kayak kapan. Ada lagi satu voice note. BTW good luck ya, Nat. Voice note. Gaps.
1: Halo,
0: Rio. Hai, Gaps. Betul. Pertanyaan gue dua. Yang pertama adalah, si cowoknya juga gak ketahuan sama cleaning service-nya. Jadi cleaning service-nya tuh no idea at all. Yang cuman tuh dua-duanya siapa tuh gak tahu. Gue kira cowoknya juga udah kegap. Cowoknya udah ketahuan, tinggal ceweknya yang belum. Terus yang kedua,

0: perasaan lo gimana? Karena kan notabene-nya lo pacaran sama orang ini kan karena atas awalnya kan cuma buat distraction aja kan. Dan lo nggak nyangka aja kayak kejadian gini, tapi apakah lo kayak oh ya udah gitu? Tapi kok dari nada lo sih lo nggak ada sakit hatinya sih? Ya, karena cuma buat pelampiasan gitu kan.
1: Duh, serius deg-degannya karena cuman di sekolah tuh,
0: Bol. Si Bolu nih. Coba lo lihat feed Instagram lo deh, Bol. Tapi gaps, udahlah, nothing tulus. Maksudnya gak ada yang bisa dipertahanin juga gitu loh. Kan perasaan lo juga tidak tertinggal di orang itu. Terus tidak berkesan apa-apa juga gitu. Dan plus dia udah nyelingkuhin lo. Jadi kenapa tidak putus aja gitu. Tenang ya gaps, masih banyak ikan di luar sana. Tapi nelayannya juga banyak. Ya aduh. Terakhir nih, si Bolu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.4 is
0: one. Ini yang gue gak siap nih. Ya Bol. Baik Bol. Waalaikumsalam. Iya.
2: Berkah selalu hidup lu. Sakit aku
0: udah bolong. Amin. Ngapain?
2: Kemarin gue baru ditinggal mantan gue nikah. Ya kalau kata distribusi sih, gue masih tanpa tergesa ya Ber. Gue masih penyembuhan juga. Gue masih di
0: belum move on.
2: Mana gue mencoba menerima keadaan. Gue di masa dimana gue lagi harus apa ya? Gue harus yakinin hati gue kayak kalau misalnya gue kangen mantan gue, tiba-tiba gue buka scan account gue liat video-video lama gue sama mantan gue.
0: Alah!
2: Gue dimana ya, di posisi gue yang kayak oke, gue udah gak boleh cinta dia lagi, gue gak boleh kangen dia lagi.
0: Iyalah.
2: Karena posisinya dia udah jadi suami orang.
0: Iya. Bener lah.
2: Gue lagi di masa-masa itu tuh deh, tapi...
0: Ya, napas kan dia.
2: Ada cewek di kantor gue yang deketin gue.
0: Zam!
2: Cantik sih, baik.
0: Happy?
2: Kita udah 3 kali jalan. Sesekali juga kadang dia buatin gue roti. Ya misalnya dia bikin sandwich roti isi gitu. Dia buat gue sama gue. Kebetulan kita dulu ke sebelahan di kantor. Tapi gue tuh gantuin dia ya Pak Sibir. Gue gantuin dia Pak ya. Gue tuh kasihan sama dia.
0: Kenapa gantungin?
2: Biar gue tuh buka hati, terus cara biar gue tuh
0: ini orang ya,
2: biar gue tuh masih kayak kadang-kadang tuh gue masih kangen sama mantan gue masih sayang sama mantan gue kayak masih denial gitu. Gue masih di alam sadar gue masih ngira dia tuh belum nikah. Ber, gimana ya Ber, tolongin Ber.
0: Iya kalau lu belum siap memulai yang baru, jangan membuka yang baru bro. Kasian anak orang lu. Kalau misalkan dia baper banget tapi lo ternyata belum bisa seterbuka itu soal hati sama dia, janganlah maksud gue. Terus yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan gue adalah, lo bilang lo menggantungkan dia, berarti apa lo ngapain dia? Lo respon dia nggak sih? Bahkan rotinya aja bagi dua malu dan lo makan kan? Nah lo kalau misalkan emang belum siap apa yang baru, mau jadi makan rotinya bro, biar dia tahu lo nolak dia gitu lo, Bol. Astaga. Itu kalau kata Dari, jangan langsung sat-set, terima dulu semuanya, damai dulu sama diri sendiri. Tuh, kasihan anak orang, Bol, bikinin roti buat lo. Leticia, kata Leticia.

0: tuh kembar petualang. Apa sih cara buka hati? Di sini aja udah pepetin Spice sama Leticia. Gue baru pengen ngomong tadi.
1: Apa?
0: Cara buka hati. Spice aja lo gombalin sampai pick up line ada 3 tuh kemarin. Bolo, bolo. Ini ada VN lagi satu nih, coba kita putar.
2: Gue requestin dong, Ben. Gue J80 yang aku ingin terbebas.
0: Itu judul apa ya?
2: Aku ingin bergembira bersama Spice.
0: Tuh kan! Tuh kan, baru diomongin.

kalau 2 hari di sana gue mau pecah malah gue. Astagfirullahaladzim. Baru kan ingat pian sebelumnya baru beberapa detik lalu gue belum bisa buka hati. Aku

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Begitu jadi perempuan.
2: Restoran,
1: kan?
2: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga
3: mak. Di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran. Iya,
3: iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 5

0: kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiam dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara, Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sih ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orang yang di sebelahnya.
0: Ya masa mana
1: sih? Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget.
1: Mas. Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi kan didempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kipapan bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih,
1: Mas? Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh, saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh, sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.